0: kuyau.
1: Ogas kini kama kalei. Orija kita nyengel dret ingyu ko elibu mutai che negit korok. Or jodoh tu kalau kita jei, kupa lagu coba cek juga mew. Ma aku mew orang tegak tiljin cinta guling baga awalin. Orang ega mood ngek tiljin lagu semua kau ega kata. Ma ega mau aja. Iji ji anak magi ji. Mato tilgu orang enggulim baga. Kau pikir wak kau lagi tu itu barat enggulim baga awalin kau tu iya. Segipat engkau kepa bahan lagi penting kau ni ni. Cek orang kau goben kau ma aku mew lagi kau lagi. Amam aja setu nol ma mau iwa.
2: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
3: FM, Song of the Hour.

0: We do get number nenye, number four. Hagi namji get 25,000 Kenya shillings.
1: Yes, pangan ge gore na tanagararan guna tanagar ge ake Kelvin. Kanamji ge aga tagina jorwe ne wiki number 043. Kanamji ge 6,000. En gore na tanaitita. Di pangani eng star 441 imi gumye.
0: Mm-hmm.
1: Do get na tagune po school fees. Enge beberata na engaro net na tanaba betabrane.
0: Mm-hmm. Star 441 na shumaigas Gloria man. Nore nagararan. Roger Mila. Hago aramura rele murungen kele ingeti che Masa Saram Ngetich William Pastor Lele Iris Saros Jen Kogo Jen Chegugu Arab Bile Arab Chirchir Arab Tirob Arab Kositany Talam Emily Gisori Arab Tab K Gobota Big Tool Jabago Kwetab Lemurungen Tula Lengini Honging Etina Munka Go H Emmet Betunem Yoginye Arab Murari and Komasatan Balemurungen Roger Miller
2: Kongoi Kongoi Kapisa Yamune Bishop Edu Agari Grono Wamune Olaba Studio
0: Bye Bye Kapisa Garibu
2: Kwe kichome kakiche nkulie kwa tu momba kitindoi ngalipa asungote pangi tismara moja ngatao neusi yasi na komando na pa uso niki aya kwa wijina kako ngeto ngyo kora na manam kaineti Pastor Rejo akino lichi ngeto mara moja Sister Rosie ngeto kinye Francis Rono jitaf keti kakina nyunpa jeptire to lichi kwa ngetu wa kuwanda nyaki na ngyoto ki taitia we mara moja kumija le sarap kiri nyunda lichi kwa ngetu wa bigap kwa yotukul Francis Shemu takina kwa ngetu wa bigap kapsa haos Filimon tonko ya akino lichi ngeto mara moja jep kinyakina mungelu wa yuno lichi ngeto mara moja ngyoto ki Gibrat kip kwa ngi brot kori yu na leji kongi tuwa biga brot kori kwa leji po lenga leja kwa gisik brot kori kyo Pasta iti atarateng yu kwa mite jine gele Kosovo ngyun pasi wa yu na kiko sis Sese arap tire ito a leji kongi tuwa kansala jemwa inang bito no Mite ne borinyo ne gele Michael kip keri ngyoto A leji kongi tuwa mpo amuru rosa ngyoto Ak pijota jwa ke tukul ngeb lela ipe hi Mashabik tukul kwa chumula bishope tuwa keri krono Ileji kwa leji ne gele rrrr kwa ugila a Alenonge
1: tye amu makiame kinenye makiame Rwanda Roja Mila Gongwe na fast na kararan dege shoko taman chuka ngetu kwa itza kumnambili
0: ya ke mwono kubo star 441 hash ke mwongi lenyin nyutoni nyurchine nge boro teet kabisa megas kityo ke nyotan radio na ngungete nyotan testen so kuru so kumurwa mibi ke nyurchine nge bje nyurchine nge baate 60 shillings miyala ki nyurchine nge 90 shillings miyala ke nyotan nyurchine nge nyotan 120 kenya shillings ye nyotan lagini miten boro teet duga nyotan number 3 ngen big poko la enge kwa ginyuru big tare tipte moksumo kiwa ginyurchine nge 25,000 agere masi chep kiri ginyurchi wanye 25,000 kenya shillings chepo school fees Ronald C. Game 25,000 miten Sharon Ngeno 25,000 miten Gibie Gonterer ginyurchi kwa wanye 25,000 kenya shillings Mr. 441 tagi tukewe duga nebonenye number angwan ginyurchi nige 25,000 kenya shillings
1: dagideji nduge number angwan giti namjige 25,000 jato kipo school fees nduge number 4 mechelewa ni chengjige yenge beberata na itereleng na fast ngarara ni namjige school fees imi gumye kebe tukul guguna watano
0: karibu gaita sa chepo siitse kenyoro Josephine lesos
3: amuna erigo pishu
1: bye bye understand
3: nananget asa kesiyo nananget pasta charles kushine karik nebu imi gumye namut estedi lingeno nananget pabudu ipiuger na nat kanagi kublabo tuwa anda 18 dapka amazon OCS Yunus Piyomdo Regina Ngebu Nye Longesa nana nge traptor nge tubi nana nge tangus nana nge pijombo logisa tugul jombo boda boda aga nge rebaran ngerechi aga lebi tugul onge nge tien ogo chudie ni ma pando jimulo tole nge amuga goye jimi
1: Kongwe, nge tia muga kwa eche meti ya busit kongwe Josephine Inglesos
0: Josephine
4: Bishop Edu aga zono oa mune Kongwe ng nafas na kwa nyuru ngata une mama ni nyuche ngo gumi kamililo kwa lechi kwikil kapare Franklin kamililo yoto kikita Wilfred Captain, Mama Jela, Mwana, Murevu, Chombi, Kimugune nga lechi pen kakikoro akilari jebiyo kakanget, Elija Gurus OCS kora, Kennedy Kirchir kable ilmetia, Tony Vete, Magonar Gosmas, Roda kumite Ponjoge, Patrisa Rabiego, Julia Maramietis, Angelin kumite Ndubeneti, Pastor Rejo, Sister Rose, ago kwenye unipaka kuria kumi Kristo baka tuigong, ang mashabik tukul jebasa Josephine Goske, alejini kumietia kubaba ishoni,
1: Kongoi kongoi aku tak ingin genggeng tegap apa isu ini kesemuindet enggaroni.
0: Semuindet keribu. Agar kanam jip kemo kemo sekarang semuindet.
5: Ia muna bishop.
1: Ia bye bye nuk kemo keribu.
5: Kongoi ente tu di kewo ni nak kewo kongoi ini hotel. Nana sambil cewi kosam lepas hari pembagi tu. ATC penali musoni agam bayar tu di bawah kum. Tapi boleh ni macam kau tu yang mahu jadi orang cek kadang saya tu pun ATC macam tu, awalnya faham silai, bukan soal ni jelas. Kau faham tu bukan? Agtis tu ni pun tegak kelihatan jadi orang cek kesiap court ni pun kadang-kadang soal nonton, bukan soal macam ni tu bukan? Jika ATC, bukan? Saya bayar kesiap, jika ATC tu bukan hanya apa nasib jadi orang kanis? Asuran tu bukan jika faham ni? Oh, tak hati itu kalau sendiri tarik kanis sah, kita tarik pas kamu tuai det, atau kita tarik kamu tuai det. Nana lapar tapi cuan, nangat kori des, okay? Agap simbiri, nangat kara reci nake puri, ibu ni longis sah, esekia, anda itim, betapa masuk, OCS, itim mak pure, agal agal soy, arapere, barbare itu.
1: Angguk mak tarik tu.
5: Marbarbaret.
1: Kongkai. Kongkai kongkai agak tengenye. Chip choge musoria. Agi amin sama inde.
0: Sama inde sih as chip choge.
6: Iamu na Eric apa sih?
0: Gebai bai.
6: Bicara agak je. Enak lubang kerana dah ada amin malu. Nego ni iru saya choy. Imbau magi kide lagu. Nego kapling main lew. Esok ada rapor terus nanti impak kerjau. Agak tu kini juga mungkin ada ini dah mula kuen waktu mami muda bisu. Awam aja so mami galang galang itu dah kebetulan dia terus esok sebab bukan asalnya bagi tarik polisi ni mungkin mami galang galang macam apa boleh agen ayam ni mami susun dah ikut. Eh nala bateri bisu dah mungkin ada bisu. Nah nama kita ni kuar eh China ni bu awak kita ni kuar eh choice kau tu pinta awak kita ni kuar eh bintiri taruh tu itu. Agak coba awak cerita negara Tanzania, awak bilang awak tiada jumpa agak coba awak sih sini tu, jumpa agak coba awak kau cerita nolimpa awak, agak coba memi cukup jangan karunia macam angin, agak angin malam garun garun, agak coba ini coba gaya tu, agak coba nasib tu, agak coba angin masih apa kau. Mama ujian kita ni baru sebenarnya saya cakap orang, sama yang juga tu, lagi amukori tu, lagi bintoi.
0: Longgai.
6: Tu, longgai ni cina konge lah. Saya mahu saya, lepas itu mami mahu dia ni bisyap. Agar, mungkin bisyap sama ini terlalu saya amgar.
0: Longgai, longgai sama ini tu mereka cep cewa genyotan, setakat nyorunya bayar terap rere. Agi buat tu nak buat cinta 441 hash. Mau ngelengin itu, lebat kabis agi berduga nautan number 4. Agi nyorci guys school fees coba nanya school fees coba nautan go 25,000 Kenya shillings. Mite Kennedy Tangusi emi cep kemo about 25,000. Bijon Taita Siegon about 25,000. Mite jidana naatko Sharon Keegan 25,000. Cep Kwaej B 25,000. Bijon agi nyorci ngi agenge na genge bora tetein komasatan basokuru sokumuru. Ata agi tu ge berduga nawa nanya duga nautan. Number 4 agi nyur chiga 25,000 chepa school fees
1: agi bikke jang jagarga nyur chiga agi bai chesiling sitini agi siling ishig 90 ane gatiam go nyil kasar week so mungsu agi taginye iteniling na fast natan gararan agi nyur chiga agi engaro ne tabi tabrani duket nam bangwa natan etinda 25,000 chepa school fees eri lege bangar nge nge beberatana
0: karibu gaitasta tugli angi bagi nge chep choge
7: eris Bishop Chandeng.
1: Iya, baik, baik. Jaga kerajaan, karibu.
7: Jangan baik. Jangan baik. Naik ni, Bishop. Baru ni negara kerajaan negara suah Windows. Mangga perlu jam ni jengku lapan naik lagi. Walau gua giring dari bagi dengan gajista. Anda mana gua bisa ayuh makwak yang tu gua nengi. Macam lo gua gua bisa cerita malam malam tapi dah lagi malam mubik. Tukur jawab gua. Bisa cerita malam mu. Nggak tahu nebi juga nggak buat Patricia kok mau cie mama je munggah hotel mau cie pastarejo Andre Masus mau cie Raja Mila mau cie Gloria Man mau cie Mugli Makesio Jose Diego cie Boy Linya Moy Lavilista mau cie Andre Masus akhir tu pun nengen mama ya oh siapa kiri nggak minta jadi galang napa so butuh cie dahin
8: Toma gomun Jehova, baise aboira, mitang mautiki go, baise aboira.
1: Jom gue jep coge, betul negararan ni kesian nafas kejeng ceno tano. Gini dah gaya sekarang yang kita cuma itu akum nampil, asal beti nyuruh logo ibu kape mel, lagi nego tom gaya guna tak duket nampang bangun nego buat tuh, kelajen ente dapat atet nampat nampas lingi sek 25,000, ngalai gap school fees kugurum, malak weta kau nemi primary, mite nemi sekolah, mite nemi college lola, mite nemi technical lola, tvet juga mite nemi university tu kuli maki libanji ki, mabuti libanji gua tak guna nampat nampi college gua, gua ni nafas nampat negara nampas lingi sek 1000, dipte mangmut karone tabe tabrani.
0: Na utaku 25,000 hii labat kabisa hagiwe duge na wanenye duge na nanta number 4 inyori chige school fish about 25,000 chang buju agiri lege tiamgithio 69th shillings 120 inamjige 25,000 Kenya shillings arabu dede garibu sige itaroti ige bebere
9: gungwesh nana nge tarbare tenu asega kemama gitu ili china engembu winilongisa kufiyesi angeti Juliana Davidi andai timbu etapa masuk mesekia Arab kuri angeti Arab maritim angeti kaliaso Arab minggi angeti Arab kukuan nyonya angeti Arab Yusuf sana buju ada ungen macam kita nuri dah wajat mungkin ada ad tiga asega Ibu ayat kala ni sendiri mana nama lagi orang yang kita tarik perisian mana orang kita gigi berulir.
1: Gigi berulir. Nampak tak ini yang dah dega. Tak yang gini ke? Kita tujuh keberatan. Nama mana yang tindri?
0: Mana yang coba?
10: Eh, tindri bisa.
1: Kerana
10: bisa balik
1: bangun. Bagitanya ngal. Gue mega sukses yo mana yang soba tindere.
0: Kita angkat sukses lain ini dengan mana yang soba. Vincent yang tindere irma angoli angko magemanda yang kebebere thai.
11: Kamuane adu.
1: Araran kebesa kami ager ikrono.
11: Hey.
0: Dasta ingat tishen kau kau bekas arta.
11: Aku nak kau nak aku berusaha. Nah, ngerti. Nah, tahun ini jual lambi minat dia ni aku aja. Jadi kita one way dorang buat piran tama ama kelu. Aku buat ambil minat. Aku alat tu, mabe tu ni mian. Aku game itu ni gebrak aku. Kau boleh.
1: Boleh. Kau tak ini. Aku excited mana kau yang nak bagarun game itu aja. Tapi asal betul tu yang lu juga kau pemain tu pasal kau nak beli tayar aku itu rasa suku tu lihat pas studio. Game ke? Kepada kalau kau juga cakap game ke? Agbe corono kejang jauh aku namjuga 25,000 yang dua get nampang one nanti nampak star 441.
0: Star 441 namjuga 25,000 Kenya shillings. Agenge nagenge. Nonton kiri lagi alisha. Ia cini tem. Lu kau juga pemain tu kau mimpi kau yang big so.
12: Chu ko logo iwega bemet en koindo koitun kongete emo fm nenyo tugul
13: atinye kamangne talwa pa kastene ni ngui tugul le mite ka ko tengu ni sai ta mona ko eng ne ba karon ka sarta ne tun logo iwega eme de chu ta ko en koindo kongete emo fm ng betu tabra ni ko somaga se tarigit ko tipte marawet ne ba mut en kenyi tabel bu shoga eng a ga tipte ma aglohom Katai gay, bayshon ni kecapa kau tu kalau cepat rutai tak lagi set dengan artunya kap emoni kau supaya aga kau pahut je tanah kau gigi telal enggel enggel nanti tanah kau agip kasar tanah bapak tu syak ayeng eng kasar tanah kau tersetai nerega kecapa tersetai apa emoni keng emoni oleh kau macam cang eng pika kap emet tu kalau bayi pasien kau pahut je tanah kau gigi telal enggel enggel nanti tanah tak eng kasar tanah bapak wigi tak eng gas kau bikin kau cipra inda ngalalutik.

0: قاعد يصير بدي بلاد كميت انا من تاي نوتن بو تيكيتي تيكيتي كنت ستاي قلت ميت ان فيسبوك اوفيشال فان بيج نوتن بو ام اف ام كي تو يجي نوتن اكو ان نقول يا غيرك غير تو جو شيك تو بدي بلاد اجي تو كوي تو جيت اجين جيت نون على ان نقول اما تشي تشي نوتن اجي غير لغي نور جلجي اراكا اراكا اسكو بيت غير نوتن Goga inyuru baati ni ngunge deni yodon. Agiri kwa kukone ndonye nipo teta.
1: Yes.
0: To get number 7. Araka araka ulongi ichu tu conference. Amachi ilapati ngune star 441 hash. Ago itu get number 7 nipo teta. Ago tuga ago tu teni kabisa eni yodon. Agiri kwa kukone tuga 65.
1: So tuga 65. Kwa imaje teta na otan about 130,000. Ngo to ngune nge ngolole imite tuga number 7. Star 441 hash. Tuga number 7. Tuga ago tu tigin. Inge le speak 7 million lang tuga 65.
0: So na ele mi tuga 65. Ago mi bonaze eni yodon. Nipo 18,000. So kwa tiwa kwa iti mwenye lang. Ago bati mba ya ichilil. Kukichu tuge number 7. Komite nbonaz nbo 18,000 shillings. So labati nguni. Igeri lege kwa genge mbikia taiche sipko hita yotan. Si kwa genge mbikia nyorji nge teta nbo 130,000. Yen tuge number 7. Ana inyorji nge bonaz. Nata nbo elibu shek taman aksisita kuhi. Imu kwa kse marakichu koto mo itiam. Diwe ndi kwa titiam. Mwagere chita ne tai tayari 748. Kukwa nyorji nge teta ne tai. So kange tuga 64. Angaji ibarchi gei gei rile gei chuti yata naginye asigabit iba iba inji 023 agere gei chuti man lani gei chilil lani imatewe buch kewe ak bonus nipo 18,000
1: agere jine ni ango miten bonus nipo 18,000
0: 275 agere gwa nyurugara bonus nipo 18,000
1: yes
0: giribe chitani ni yata nyuru teta tokali ndabi 64 so langina mesi maisha gen conference at Facebook official fan page waitenge kitu tuge number 7 amuni yoton ya mara inyuru ni engeljin mara kubati nengunget kuka tonon en tuge number 7 808 agere kwa nyuru chikete ta genge en yoton korasu wange tuga 63 agere chita nipo 110 kwa nyuru chike bonus nipo 18,000 congratulations para atetko nengunget kima kuhun kia ketukul ni gararan makamache kibuatun wakibuatun amache ina ikitu ili ndewe ndi nguni tuge number 7 Konyumnyum, imande eni yoto na 130,000
1: yes.
0: Na imande ag bonus na yoto na 18,000 shillings. Paratit, kone ngunget. Inye kitu yange, agi chutuga na yoto na moon. Kimache igerile, kenyuru baati eni yoto, kenyuru geljin. En tuget number 7.
1: Star 441 hash tuget number 7. Doge si nige tool tuget number 7. Kutoka ako mo en tuget number 7. Kuka gel tuga agaba bonus.
0: So long in a conference.
1: Yes.
0: Seta Gibor. Ezekiel MC what?
2: Kama.
0: Yes, MC Ezekiel.
2: Awa muna ya muna wat pati ya vila.
1: Abay ba ya muna si what?
2: Tamme kaya si what? Tamme sa gibra pa isi ete no ligat tin na bicha ang kuwa karam mula jogo sin yung kaya.
1: Si gatwa.
2: Si gala gile pati ya vila. Kaya niya pa kate.
1: Anyone.
2: Kibira baishi tena ni ya banga ni baishi ni kibara hesa bingi lama ngi sasa leni bara kuhu ni ya sambo na mkuu ya waji ni lile na ya kuhu mimi
0: ya kuhu
2: kumi jina kwa jibu mbetu tena wewe ya jibu mbetu
0: iman iman
2: ya kwa banga lo cha mani ni kile mara tini jita ya kwa tayari kwa umma kama mimi tu kuti ma wewe kama mimi wewe mimi baada mimi tu kama mimi kama mimi kwa nje mimi mana
0: kibala zeri kibchezin kumnye
2: Eh, macam na ibu cik ni dia ni, ini mana kan nama ni ni suka ngetah, am tu tu, ni pun kau tu kau ibu, tapi aku mami ni nak, oh ni dia orang tu je tu tu dah nama orang tu.
0: Kongoi.
2: Ni pun nak nak ibu cik nak dah nak apa sah tu, tapi kau masa ni nak lawan.
0: Toma, toma, toma, MZ Ezekiel, toma, Satan ngalajo, okay, testa itu tu ini atau first test kita apa kita?
3: Eh, kamu ni macam mana berdia bila?
1: Ki bye bye.
3: Ata wajibnya kami gomnye kabisa awer yang diangka aku, umaya u antar gomiza itu kau ucap mana buat dia bilah. Nang kecap cingkai kebe masih cina kami bibet juga gomiza.
1: Konggoi.
0: Konggoi ya, santai sana.
1: Karena narok.
4: Buat dia bilah tak siapa, no amune.
1: Okay, bye bye.
4: Amna alam pastu di.
1: Mati nyengal.
4: Hali yanga nyinyo kalita uneka kwa utiyo Mwacha agitye genda mwuzike nye pole pole
1: Kele sike nye buti pole pole
4: Kwa hivyo tiyo vila
1: Yee
4: Ule na hivyo ni yote ni ngereza
1: Kibare Pepe. Agoro iro rie. Kure ni.
4: Eh. Ya na ra ya se o te mo ye.
1: Kibare, kibare, kure ni hot pepper. Put a lot of pepper now.
0: Nigeria, you go pepper.
1: Pepper?
0: Yeah, hot pepper. And I go chili.
1: Kine mi ngongo na le. Ye chili na na ngate mo ano chili go taki wito se. Kogo uti ya lakini go anginis.
0: Kye gini le mi ngalio ane jam gie ba izi.
1: Oh, tu daka gombo sisi yone.
0: Kate zi re gie.
1: We put those things which are very bitter.
0: Very faithful.
1: Very faithful.
0: Kita seta, kita cakap asal kita kita seta ini ada lain gitu.
1: Enggak ada lagi nama seven.
0: Yani MP kita hanya urus gitu, apa tiap le?
1: Yes.
0: P kita cakap anggota seta isi, mesti juga big seven gitu. Mhm. So tu kami tu kan 56, ni jadi neto muka tiem. Aku kelihatan jadi tiem yang gitu yang tu kan number seven.
1: Yes.
0: Okay, chill star 441 hash tu kan number seven. Me bonus nampak 18,000. Nego aku ibu cakap nampak 601, congratulations. Me jadi cakap nampak 992, nego aku ibu bagi bonus. Nothing about selling at a bonus any other than about 18,000. Meji chambo 256. I get a gun your teta any on mesa and a lake your order. Gong at 55. Ichi legit your star 441 hash to get number 7. Meji chambo 670. Gong will get teta or any other gossip cake of Bisa Bijan. So gong it be 54. Chijambo 098. Congratulations. Bonus about 18,000. Nangana Levin digo to Aritin Gabisa. Nee, kutumi lugo kusugul, nee biashara kidogo kidogo, munga aret ni yai, amache itarini yoton enguni. Lakini aret ni nyoli yai, kuhigir kiti lege chill star 441 hash.
1: To get number 7, number 3, tuga nongo kakiti aktangu, nigerele zaisi ya kusikucho
0: kutu. Yeah, ino nubo 158, agira gonyo, lakini ya teta.
1: So, laba tuga no number 7, kutichilil teta kumi bonus chaba 18,000. 18,000 nosi nye kumi gine toreti.
0: Agere jadi nombor 817. Kalau ni 18,000, kau tanya tayar INC mai ni 18,000 jadi nombor 817. So aku tanya kira ni ni jutu ni ada mati orang ni mati cak cikai aku. Tuh mesti ni orang aku petunah ni tanya ini jutu. Yang mesti ni aku mabat tinggi. So the star kita ni chill star 441 hash to get number 7. Kami jadi nombor 278. Congratulations. Agere kau kuat teh tengah orang. So kami tu big 52. Me agere ni jadi nombor 771. Agere kau nyorite tag ni 130,000 jang kengalau lain. Enci ni yang ngejeng guni enci. Negasi taset aku nyor ni. Aku nyor barat ni. So testa ini atun ulangina me conference asyikah bih dia. Kau agak gini ni ngeje tamboni. Langatin transmara.
5: Well, kamu ni agak tegi tu.
0: Bye bye.
5: Dia lagi tu tengah yang gua lelom aku.
1: Le nanye.
0: Dia enggak, mar, ayeng ini ya, nana gosok bagi angka aku sahidi.
5: Ah, awi dua, kalau awi, umur anda bangun, nunggu nyawa betul, awi deh.
0: Aja, Georgina, ira gosok dino urupa.
5: Jorang jorin no, no kalau jorang jorupa, naga mau jorin ya, tiada tau.
0: Bas, mesa aje.
5: Lagi ni ni.
0: Yang.
5: Mie kita kerelaan, mie kalau kita buat ini, lepas rasna, ulur masa ni ni.
0: Yang.
5: Emi kita kerana nuel lain ni wala aja, betul no takkan ni engkau ni nak buat kerja kita ni bawa nasi.
0: Eh?
5: Buat kerja betul nak bawa takkan ni ni bawa ni kerja betul ni tuan ni kalau bawa betul no aja kerja ni elbu dah nasi betul tu orang nyuruh tu bujurah.
0: Nyuruh nyuruh nyuruh, mai tu elbu nama alali.
5: Eh, kau nyuruh bawa bawa nasi, kau kerja alat kotor kita ni bawa nasi.
0: Tunggu lagi. Agere zeta leji dale waje dia ni ase wa jori jita bonus 18,000
1: to get number 7 laba to get number 7 goti gase nyenguni star 441 hash to get number 7 to gano mboteta it goto meiku successful endeta ibarchiga egeri lege nyoro bonus chiba 18,000 so chill star 441 hash to get number 7
0: nina wakas boyone hile kaa tam bonus jiji kakukku
1: kakile kapet boyone
0: kapet boyone kapet boyone kapet boyone Ike de 18,000 man. Kale ibi utienje rolo.
1: Kale ibi langat. Kilne epto andali ye.
0: Awu wangiri kya.
1: Awu wangiri kya. Anayima ibu lani revelan.
0: So, kekasi blangat mwenye kapumwane wole kaget ya mwaga anambo yot. Bonus. Inge le bonus jango tare di 18,000. So, katinye eme nyoru bonus. Inyoru wako teta. Awu kekasi ili mwagse. So, labatakinye ake chili diyo star.
1: 441 hash to get number 7. Tuga no number 7 goka kibanga ngoge mwonge libanga na tuge number 7. So inye gitu gichepchepi tuwa gisibi itite uloton.
0: Iye, ama jie gitu gerichi jomba 720.
1: Mm-hmm.
0: Jida nomi tuwa ringu dina ile ga nam teta ji jomba
1: 720. Yonge gerko tuwa ngalala torko nga jita ko waitake. Ile ile ga yorgi.
0: Ga nam teta. Ago gerichi jomba 287 ga nam teta gine 130.
1: Yes.
0: Agere ka chutpechu ko usupke a nyunguni. 827 agere ka nyorbona agine. Kwa mwenye ni kwa miyak joro
1: kwa mwenye aluga isa aine kutoma walduchukutugulo tarana winyorchi kia kituke 18,000 bonus laba tuge number 7 nane nguni kutiko sish star 441 hash tuge number 7
0: ino 072 kwa mwenye njorwe jina ine kublanga kwa nyor bonus 18,000
1: 660 kwa nyora kine bonus wangina wali nguni kwa kutililit
6: Ajamaga.
0: Eh.
6: No no no gele no gele no gele no gele no
0: gele
6: no gele no gele
0: no gele
6: no gele no gele no gele no

0: Yes. Pick your tasks. Check up video on your line. Magere chi en oli basoko. That's why I refreshen ni yako agetini. Oluane agere kama stanota nebo. Mm-hmm. Karen. Conference.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Karen.
1: Kami na ako diya bile.
0: Acha mege. Yes, yes, gan.
1: Na na ngero no fiki.
0: Mhm.
1: Aga chinta ke isko to bi da ki so laga sana le o ke ke gasimo.
0: Kongoi missing Karen.
1: Kongoi.
0: Asante sana Karen. Chepkurui. Chepkurui. Chepkurui. Bye bye.
2: Kamu na studio.
0: Siapa yang Chepkurui?
2: Nada pun ada Chepkurui yang jawab apa?
0: Mhm.
2: Ama ika tua masa itu belinya impresi abile.
0: Eh.
2: Aku mama nanyunat kami kapkate te.
0: Mhm.
2: Ko yugi kamu ayugi nyata. Komin, ni geri cek geri kengil lah betul tu. Aku kaki babi cait tu. Kema 11 ada coba bi cait tu. Agi mal fotan sun coba in coba geri cek geri. Tapi abis leh so so mu tu ada tu ane. Aui kasi ni ane aku ane ni nengga. Asam masih aku tu ada tu ane geri cek cangkem mal coba fotan sun ni nunggu ni. Agi 11 ada coba bi cait.
0: Igoi cina bayi tu cip kuri suka tu ada tu masih abik.
2: Nambai nyune nova sapu nova mama ko 0742321433 aku mite na ku anda negugiren alise
0: kela 079
2: aku lingini 0742321433 0742321433 aku sudah berlatih hari ini. Cik guna atau kau kah menyun? Aneh kau isi cina ni kan enggak? Kau kila kial lagi cie, kila kial lagi cie. Kau kah, ni kau kau komprosen ma kau yang lagi ni sih dah. Kau kah lengan lu kau itu kau kah segi mana? Tapi kau kah agak agak istirah. Kemal 11 antara semua bisa. Ini kau agak berag istirah. Aku wajar cek foto, sebab sama masa berjumpa yang mahu from kuto ada tanah tuan orang buat kami masa bermatu meto.
0: Kau enggak missing dia
2: kuri? Kuri mana? Nunggu mana apa cakap ni?
0: Kau enggak cip kuri? Nana aku cip kuri yang ulimba cip capas kalau mungkin kami ni ulimba kap katet sebital.
3: Yes, ni kap katet sebital.
0: Kalau aku macam ceri cie kap 4000, aku macam 1100 cebo X-ray cie gebre bi jahit X-ray. So aku timi.
3: Macam ni?
0: Yes.
3: Macam apa tu anend? Macam apa? Kita 1100 di jumpa bi jahit, gebre bi jahit.
0: Ayo kita kena 1000.
3: So macam ni bayi sih ni, gebre bayi sih 5 minutes.
0: 5 minutes ke chengi jeb kuri rabini.
3: Ki deji namba inyi na nagi deji.
0: Kale gindo namba inyi nene namba it.
3: Kama hii. Kwa tame kwa miye yege nyurunda isi ge gerge laga ayame mani. Kwa tuare
0: toki. Nene kwa kinene kwa nene kwa bir namba ite bicha ite.
3: Atinye namba inyi ni.
0: Yes.
3: Kwa muale. Kwa toki chengi namba. Nemo ike mwe mashabi ke laga ayit sili ngata. Sige tuare tukula raka raka.
0: Kone giyo kina bayungu.
3: Raisi kwa confusion na kidogo.
0: Mhm.
3: Ndaka Mieti nyesi line isha kwa yenge niyo.
0: Onti ya line isha kwa lakini mwa ipo kataakenge.
3: Kataki toareti yonge toareti.
0: Nogeri wala watu nye balance che basi.
3: Ya machi yegeri balance yuku kwa kisire. Ake ba ishe nungunga 5 minutes kwa yame ge toareti. Onge toareti chepkuri.
0: Mhm. Kekas ma mkwale chepkuri kikisi chinega ni ngo nywane. Aku nguah missing yang biasa disegini, tapi metinya kamu kata katul.
3: Alan, kau kalau ya, aku 500 tayari. Kongkau ini Alan kebrutai nolimbo sosial. Onge tarat cip kuri. Kau ngalal begila. Aku ini one yang missing di sebitali. So, so amache teshi 1000 nisi nipo kiriche? Nipo x-ray?
4: X-ray kwa 1100.
3: Ayo, kwa 1100 jona niendet mwenyewe.
4: Ako yoki 1000.
3: So 2200 jona?
4: E 2200.
3: Ayo, aki teshi kale ayo, kwa 500 chorwane nyungneke kure ne halan kipruto eno limbo oso siya?
4: Kwa 2700.
3: Onge baishe mini teshe chutu teni? Onge taare chepkure?
4: Kwa nunamba ita chepkure 0740?
3: Aja kakubengi ndene ngu.
4: Na nyuna tuko hee. Aki naansha bikanya nyomu.
3: Matuwa biru.
4: Ama gete kisike ane yonge biru wa simu ite saize ya kema chota ngesu. Amu wa untuku keto mga igase. Amu wa una cheto mga igase. Suwe ngoke suri ya ninyana kwa nga mwune. Mako ibiru wa sasita ni bagi magile ili kwa maa katin. Iko tuto anono sasita.
3: Aya onge baishe ngu ni hini. Mine teshe chu onge toare tenje pkuri.
4: So.
3: Ama tiger kutu teni. Dinye 20,
4: 30, 40.
3: Ini kini kwa tinyoge?
4: Yes.
3: Amache lianen, amache ine. Tayari kwa kuyo kwa nalan. Kwa kuyo kwa 500 shillings. Alan kipruto.
4: So 0723.
3: Nam number ina watan? 0723.
4: 76. 34. Kwa sile gai nenyu? Igere kasirgo le Florida.
3: Amache kito aret, ama tibiru same nyore na matibiru namba
4: ino. Matibiru wa nama ino.
3: Ibeni chigine iti nyake tukul.
4: Inibiru wa kwa ngino alege biru kutuk mambo yako na kublok. Sa inoto.
3: So?
4: Inini na agena kwa kwa biru already.
3: Mara, onge baishe mini tishe chutu teke to aret chikuri.
4: Mati, baale ibiru wa simu iti ya gurabini. Tuma pesa, kito aret chikuri.
3: Goni, onge to aret. Amache kito aret, ngino ale tayari kumi viki kwa kwa. Jadi ni mungkin lelaki macam aku.
4: Begeranya lelaki aku.
3: Telinga dia lagi.
4: Gerai. Onge tegas. Onge gumbi kira.
3: 584 muiso. Mati biru lagi ni esinya. Onge tegas kaya ni guna.
4: Gerai. Cita nabai 845. Shame on you. Wacha kupiga simu. Ngetagi ya gurabini. Cita ni koran nabai 795. Kalau matu biru simu itu ya gurabini. Kau kometi ni iburi. Taba ni onge cikak agi sochi.
3: So macam ni kira, landul kita nyurung alia ni nolbo studio, awakun 1600 dengu ni, munga aku awakun alan 500, etes ten dengu ngat. Cijan ni tinjau ni an, iya aku gini ni tinjau ni atau dengu ni. Keti enam bapak cebile.
4: 0723 76 76 34. Ogopi cua no biru si mati, munga nol nene I mung mi singo tolo biru si mati. Kini aku macam ni, kota reten bapak cebkuri.
3: 0723 76 76 34.
5: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa. Kwamba
6: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dix.com/scorecardplus for details.
5: Pendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi, atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
7: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.

0: Right, Santa. Ngono kaya ata si mo iti ata conference ba tiable? Gimache chita ne chutun gu ni. Chita ne kaya sabit net kom ni. Chutun a sigabit. Eh, kaya testay. Chutun conference, ak si mo iti. Ema FM alo.
1: Ya man, nak buat dia bila belia?
0: Gimana ya besan?
1: Kau yang kan ni zaman.
0: In.
1: In jadi kan, mai rupa kau makan pun.
0: Eh.
1: Kau ingat kau muka betul ni atau belum?
0: Oh, beras betul ni atau kan? Tadi setai betul ni.
1: Ara kau tahu kau fikir nak kau frequency 104.2 kau mahu kau sebab belum?
0: Kanget 104?
1: Kanget kau besan?
0: Aiyah, nanti kau itu report tunggu ni.
1: Sama
0: tuan kau, kalau nak nanya kau kat sini, kau juga
2: pelanggan. Kau siapa
1: Amma cakap tu, saya boleh tu jama. Nuh, saya boleh ni terus nak ngalir tu jama.
3: Kira-kira
1: kamu apa boleh? Amma kamu apa boleh? Kata sah, atau sekiranya tu kan yang kuir kamu utere kamu jama. Kamu betul kamu senang kabar aku enggak?
3: Kongai. Bayap ko?
4: Jamu je pura gin jama. Nuh mana?
3: Bye bye.
4: Lakuan mana gigi mesti jep kami ngalir gigi mesti jep kah? Mati bejap kamu leh jenis enggak awal yang gue jari jenis tu ni. Anak ini kalau nak buat anak awak mego lihat kiri tni lakuan. Kita mangai naik atau tak naik atau sekarang kita lengan kau mesti sihir sihir buat enje pun sihir buat inuir. Sih boleh jadi lakuan ini lakuan bejap kamu inuir ke dah?
2: Eh,
4: kanai nale buat mesti tahu. Ya, yeru lihat lagi tu.
2: Kangeti.
4: Eh.
2: Kubaro kuchungusane, kubaro kuchungusane the sister. Kumi yelongo loldog poyot kuhito kuna msimu ita abla kwa niya kukiri kukitasta angale checha.
4: So kwa seri, otumdabe, otumdeje kunuwe. Kwa maami na tawasa nkumi maami jila kwa na kwa yege. Maami tarzitinyo angila kwa na. Maami jikiti kwa yegonywa.
2: Kongoi, kongoi. Blokotia.
5: What do you have left here, Mune?
2: Okay, bye-bye.
5: Got one for your go, you know, you got two of us, huh?
2: Mm-hmm.
5: You're one on you. Come here, team, what do you have left? And the meme was about you. Then you have to get there, go there, go about you and my sister.
2: Mm-hmm.
5: Kasi ta sister, kukilei, kura kurago, ago ega.
2: Mm-hmm.
5: Kokot kemal kokot amunta aku sekali lagi bawasin biju, oh bawasin itu kau yang kena kini je, mungkin ke kau kini kita main ni.
2: Mhm.
5: Kau jalu, kau nak kau nangga asal kau sih cici amuni, ingat le mau cie mau sih kata alat, mungkin kokot kau kini bawa nol ada ni cici anak lah kau nang pas, mana ibu lagi tak kau yang lagi ibu dah murid. Kami ni mesti nama yang mengalami pohon ini. Maksud tu cikgu, maksud tu sila kuan. Kalau sila lakuan, guna mereka teruk pohon ini, oleh lakuan mereka kan?
2: Kongoi.
5: Ia sebutkan kerja beliau. Kongoi ni sungguh dia beliau di kacaman ini lapas.
0: Kongoi.
6: Ibu piti neta pot cebile netwage. M
0: M. Right. Soko muru wa beti yablet.
2: Yes.
0: Agere tinye ngalia negara arane nchini maje kwa set kabisa hini nguni.
2: Mm-hmm.
0: Tugano ambo shopping.
2: Tuget up shopping.
0: Go to get number ngapi?
2: Tuget number 2.
0: Tugano number 2 kuma mi shopping jiba 30,000.
2: Mm-hmm.
0: Pagile tugano ambo shopping maje kwa ljibig lanji nebo elibu ushe kusomo.
2: En tuget lanji ratu ugul kwa kii umji tuget number 2 lanji tugul tam kwa lanji wangete mande yako ingutam kwa ito tuget
0: cheto tugwa shektu kwa lakini raini
2: lakini raini kwa gile tuget kinyochi lanji kwa tuget number 2 na amba shopping
0: tuget number 2 inaga niya mi lanji
2: kima ikialji lanji big miambili
0: echi ili kujo star 441 hash
2: tuget number 2 kwa kima ibike ta 15
0: ichut kitye yata
2: pike ta 15
0: Kutu itu saja tu kelainan. Nagel bujuk semua jawab lanjut. Straight.
2: Igu agenge in big 15 jesip ko ite tuge number 2 kolanji chaguga kwa automatic 3000 so but singa childenge kabisa igwa genge in big 15 jegima chetu get number 1 number 2 number shopping so chill star 441 hash agitete tuge number 2 waraka haraka aginyotige lanji chaba 3000 agina akta taban yes
0: telibu ushek jay name chaguga telibu ushek somok songa kando
2: mami
0: telibu ushek somok songa kando
2: tom gwa iti tu get number
0: angalaga chilge moi tuz line it gableta gen alipa iku meta telibu ushek somok
2: star 441 hash ibig miambili
0: Nene wiki ya taa itama nangmut Kwa ichut kitio Taka ichut kitio
2: Taka ituge number 2 Isaine maga
0: Star 441 hash To get number 2 Langi joru ngalio anino lbo studio Tiami igeri lege nyoru gelji
7: Kula pamoja Kucheka pamoja Na kuomba pamoja Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu Kama familia Kama jamii na kama taifa.
8: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.
0: Right, ako amacha abatu nakuwa media max waves, ore data nagararan kabisa. Media max waves kuma mi oldaga ye gararan gusir yoda. Itinye media max waves en simo ingu. Ena ile itinye radio kwa ugino u. Itinye kina gara harangu siri kila kitu. Igose tikititikititit. Igose chiyama anapotia bilen. Mitani igose radio. Malazma te ibote radio. Itinye media max waves. Itinye radio nengunget. Amun igose live radio. Igose podcast. Kipindi ito nika hai chilil. Bara nika akuo ligani. Machi igose nika bosu bui. Iwekse ikitio media max waves. Agi inyuru kwa raini yoto. So download nengune. We google play store. Anoko app store. I download den asigobit. Bye bye,
9: KMO FM, Song of the Hour.

0: ngaleko Jonathan Banana kilechi nimetua kurati on Clema Water Digital Man.
1: Kurena yu etap kaptinga kipsalwe mwenyewe, kipsal water ni, kipsal maji.
0: Yebendi kunata ni kapike angwan big moto lehe nure paraida ni genyo rwenyon, MIFM. Hey, Glimeri.
2: Hey. Nemye Glimeri.
0: Nemye.
2: Amune o yu eto oi Glimeri.
1: Litat kapsa yu et.
2: Litat o yu eto oi.
1: Kapisa.
2: Kapisa jiji. Wamo leji jita wol makanyo yu ei, yu ei mame.
1: Oi.
2: Kitabun makanya kan aku Daniel Fundi nombol makanya.
1: Wei Daniel Fundi.
2: Ah bye bye wei mam be tapi kita jual lele nak namunai wei.
1: Wei.
2: Amat itu jual nak tahu dari pindah ni wei pihak amat itu jual apa boleh wei gopi ni ni.
1: Eh eh boleh.
2: Kori be toyo ni negu dia nak kira sih ni kita kamu cang wei negu ni amat itu kita nak kerja tanya wa atau kira di ni tak. Negu tu wei mungkin tinggal ngan lele kamu semua makanya kita tak tahu mau apa boleh. Macam tu tu wei kau pun dah ni tu tujuan tu
3: Joshua. Ni ni on jana jana tu jamba gore nyu lamba tra ngo lamba le ba ko ga se ge ke tshi ndo ba ma ko ga mi tsing me tsu
0: go na ga jita na ro bi jita ka mo go je jali
4: oi di le mo
0: ei
4: am mo ge nyu no ai ma ro mo di le mo
0: eh eh
4: Abis aja, tu ane sana ni lama tu ane lama tu dia nan.
1: Aja mereka kapsa mambe.
4: Tu dia nale, buat aja. Tanah mana, nanti lar mardi ni tu ni. Dia mu, tanah ni tu. Ya ini, sekarang tu abis ni mah ada kalau kure ni tinggi ni, kau kira. Abis tu kalau ni kelih mu, masa tu kita jumpa mu, ada mardi ni, bukan kumi ya.
1: Sabi.
0: Kongoi missing, kongoi missing. Ama yang itu tanah mara genyorun, jemaah yang kongoi genyorun ya cita genge anan gibe. Akhirnya dia tan, ama yang kasih ngau gitu. Mara mama non, cita apa kum ya Edna?
5: Kita mau aku survey jam ke?
1: Kita mau ke?
5: Edna na ane cita kum ya kemukul met.
1: Wajah Edna.
5: Na agak picu. Na tahu ni mana ngocian dan yang pita ngerti cah? Awe baba nyun Francis Meto, Martina Meto, my father in law Samuel Langat, Esther Langat, ag Rhoda Embonjoge, ag Petri Sendaro Tuete, Marta Emogocho, agati tugu laga alechu gochutendani.
0: Kongoi, salve, amagitene ni tega tarji bijuba so kwa gile ne.
1: Kage mwa gile iwe, amugimi so komorua age goito school fees.
0: Kwa gile gile ane.
1: Kwa gile school fees, kwa gile agu ntugu liko 25,000. Gumenyoro 25,000 niwe kia wago nilibu ishe ngmutu.
0: Ichile staff of wana isha kibe duge na waga kisiri elefis. Amwa kima gile. Amwa ingi nyon gitu. Ngututu mga nyon soko nyon sabarita genge.
1: Mhm.
0: Kegore nini ata. Ngututu ma inyon kegore nata.
1: Inyon kegore nini garak 5,000. 5,000 jegi agun direct. Ichile staff 441 hash. Agi ya duge number 4.
0: Star
1: 441 hash. Star 441 hash agebe duga number 4. Duga ni number 4 iwe kukaginde 25,000 je school fees. Ago migwara 5,000 injito nego chutune taine toma kwenyorugi. Kia ogun 5,000 ping miya mbili. Lakini pikiwa 25,000 go pik poko la genge. Star 441 hash.
0: Star 441 hash. Amage ya marathon. Aingoro amun enito. Ngotkomi te jitane tomi chutu.
1: Wey.
0: Ngotkomi jitane tomi na megi.
1: Ngotkoto ma yutu kabisa. Star 441 hash.
0: Star 441 hash agiwe duge namba ngapi?
1: Iwe di duge namba 4 ya kakisiri kele fees.
0: Star 441 hash enyo. Anitan agiwe duge na kakisiri kele fees enyo. Yes, aina wajitane kile well done.
1: Well done, confirman kiti ujumbe well done.
0: Aina wajitane kile Japheth.
1: Ehe, Japheth mambo ntio yo.
0: Star 441 hash agiwe duge namba ngapi?
1: We duge number 4 ya kisirgele fees. Ke wakun 25,000 niwe ngumenyoru 25,000. Komi bonus cheba 5,000 kwe chibik poko laing. Star 441 hash.
6: Angonye ni yo? Hajewe, kaa boyega ni nyunea.
7: Kee boyega ni ago mi K24 Plus.
6: Kone na wataka nyu?
7: Kasa mwaun. Nigore atakenge ni muji igeru movies, series, anango urerioche.
6: Aze hagi nye?
7: Woi, tinyago I reality shows, aga animations, jibola wogora kumi, kero. Tinyago I live channels.
6: Kiliban jina nan babuj?
7: Aja babuj, magiliban niki ya getugul.
6: Yani magiliban niki ya getugul lagi muji igeru kwa movies?
7: Nga mwauni bago, babuj. Downloading K24 Plus, agibaibaji tetuti.
8: K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
9: Ogaskini kamwa?
10: Kale hii.
9: Korija kite nyingel rating nyu. Ko elibu muta hii. Chenegit koro. Korijota tukul kite jayi. Kupala wok choka chek chukumiu. Mago mi gore nitege tiljin chita ngulim baka uli. Gore ega mut nge tiljila wok sumoko yege gata. Ma yege kamoja. Kijiji yana magijiji. Mato til gore ngulim baka. Kapkir wok ko legitu itos mbaret ngulim baka uli nko tuyo. Sige pat. Ngo keba baan ngi penti ngu nini che gore koko ben kumako mire ngulige go legi. Ama meja situ no le mamua iwa.
11: Tetuteta mwa enye emo FM.
12: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono. Kenyo tungu emo
13: FM. Gunon ko site taman nebo kaskaling access to superhero jam. Aljinge zesta jam nebo 100 grams anango 200 grams agobebe njilo ago guk anyinyindo ama non kitio inyorchinige airtime anango data matiga nko sirin anyinyindo apoibo yet

0: Kiki tunalande 5 years na mengishe.
1: Adi ya logo, wachita na kima ya tuangu mwalu kila kule kisugiaba, sugiaba. Koko kwa chinda na wale wa isa liana.
2: Igure waya munga ta kita ta tembo waita. Tiga na ngitaru kutini afna ni usa amutu. Nini baka tanga mwitae bako kile mu. Paro umiko mye. Tigir kirne ya rabo. Tiga lasi ni sali nusi nye ni lere ni kata ka. Awa ni chuli mkirne wirungi kitoko. Zereka ikerne wa mbuana agi wa mte kita. Kogi burara na nina tere ni as. Oto mkaba lakini nifere
3: Mangi pura lagueta aquí to 5 días todo mucho de parte que en coñuane.
4: La juma tatu ave con música si con el tensaita manage que ave saita manabei en emo cafe. Chamana guiana
5: ye baraina na tsari ki bendi gapkirwa parana tsari bagi tsigani ke kemala jani bi kya tani tabu ave tam gemagel gen ye shira inyona no inyo ga bertana ba conference ko bit kid watch age be director ya tan gapkirwa en sai ni tan goti tin ye chine magi mut kapkirwa gi chabu conference ni na tsu ga bit ke ba agenge na genge amu maga ma chege ibna vas na tsane go in newton go le gir watch kit gon ge age ngalol jine
6: Emo FM
7: Ni ko kap kirwok in Emo FM Kirwachi agi tigon nige asige nyor walutik chebo uinwek chebune gimugul met Kap kirwok in Emo FM
5: Nale wo Jonathan amagebe direct ni Jonathan agoi kap kirwok in Jonathan Babko
8: Selbe aglemende wo mune
9: Tijamege babko
8: Hei, ga, ami lakwa ni riri ni kakasa kalo utaru tuan kapkir wagi.
9: Rai.
8: Kalo bawa iya nanyu wagi, itu nama ngalati ni lakwa yang hanya sungguh ngalati tukun ngalati ni lakwa yang jaji. Kalo koko inya, aku mpukat cici kemalu biasa. Kalo lakwa ni asa, kalo ngu inya, kalo kumi jayap kam ni gitu ke. Kalas ki kuiri, kalau gitu nak kita negi atu kan tengah malik, kalau pun negi kalau boleh tik engin begi begi kalau gaya tu kan negi atu ini jatuh ni kan? Kalau lakuan ya, kalau gitu kalau engkau kalau itu halen, lepas tu buka tu kan, kalau banyak rujuk kami, nanti kita kalau tu rujuk tu, agak tu kita lakuan apa lagi? Awi mungkin halen agakin, kalau engkau halen jadi sama jawab sen tu kalau macam tu apa muruk? Kalau lagi sekali angge lagi misalnya aku agak pun jitu ke kalau leh jaja, mungkin namun esyami. Kalau kuai makan ni aku kalau ni kalau kita lagi ke, aku agak kalau ngap ke apa magi bersih. Kalau angge lagi tega neo aku cajur lagi tu. Kalau ngap aku mana tu gaji ni kalau aku aja soal, aku cakap macam tu ni. Aku agi kau tu lagi je. Kalau bukan yang itu gua apa-apa kalau betul yang kat TV ni yang ni, jep kami ni gitu je ni. Angin tu anggoi gua jek kena tu ke, kena tu ke, mana ni nak lagi tu ke? Kalau gua agak betul juga ke sih ke? Kalau boleh jas ni ada tu. Kya meng ni lagi tu tu ni jep kami nak tahu tu je. So kalau pasal bah mahu tahu tu ni tiangkan tu ni. Kalau ayam gua soi tiangkan lah, kalau agi tu ni ambil mahu juga. Aku lagu pun kau je gua. Guna lagi ngalor ni kalau aku ni tanya ni kan ni ni bandar ni tu je, aku ni dia lakukan atau tanam batu. Kalau kau ni guna kuah ni dia si, kalau guna ni tetapi ni lawan kalau majik bagi lawan. Kalau ayam agen ni agak lagi ayam agen ni siu, kalau ni aling kau agak amu agak, kalau kau bapa ni jangan ke mami. Kalau aku ngetin. Kalau kita kata mama, kalau kita lemah, mungkin kita sekarang lagi ngah. Ilya ni, ini macam ni. Kamu itu tiang gunung. Kalau aku ane kau di tu kita lagi se, di tu kita lagi se. Kau ni kau nyuaga. Kata pasang kau kita bela rara. Aku punya anaknya. Kalau aku mama, aku nak agar kau agen. Kau kata Malaysia tak ibu sekarang lagi. Bunne, agak itu jaga aku ane. Kata pasang kau kita gilir main dia kita sebab kalau jodoh tak rasa.
5: Ayah, negi kau yang berada macam sabik, sabik kau kalau lagi.
0: Kiki tunalande 5 years na mengishe.
1: Adi ya logo, wachita na kima ya tuangu mwalu kila kule kisugiaba, sugiaba. Koko kwa chinda na wale wa isa liana.
2: Igure waya munga ta kita ta tembo waita. Tiga na ngitaru kutini afna ni usa amutu. Nini baka tanga mwitae bako kile mu. Paro umiko mye. Tigir kirne ya rabo. Tigir lasi ni sali nusi nye ni lere ni kata ka. Awa ni chuli mkirne wirungi kitoko. Zereka ikerne wa mbuana agi wa mte kita.
8: Kogi brana na nina tere ni asa. Oto mga lakini feri sunge.
9: ngebendi ak
3: makibur ak lakwetab chito 5 years kotomo ot ibebarte ke ngonywanet
4: kila Jumatatu akoi komut kasi kong'eten sait 11 akoi sait 12 eng emo FM.
5: Ye ngalek chonitan kimi kebendi konoton nekilechin betuaweni aniton boroindo noton nebo kirwoch boroindo noton nebo kitikonge ako lanate conference kebore kibo simoishek en yoniton komi bikyok mwoe kele yoche ngeti moche we soko en yuton miten
10: kere kagewal saini kile mendi kakibwa duke number 1 mekere kakinde kapsa duke number 1 15,000 bwana koichi bik pokol agenge
5: 15,000 koite bik pokol agenge ako miten yono 3,000 chiko kindechi bik 300
10: bonus cho
5: amaigas komye
10: Iji ile *441# ya duke number 1.
5: Awa kuma kele 3,000 ichon ko ngotkoto misire sile mbakol.
10: Yes.
5: Ipide mara moja kekone 3,000 direct.
10: Number 1 kabisa ya iwe giyote duke number 1 ya kakisiri kele business project. Kakisiri yata kele business project iwe kie meje kekone 15,000 kwe chibik pokola genge. Ak bonus kwa sile ngata.
5: Bonus ya niko 3,000.
10: Kwe chibik pokola ngwan.
5: Akwa maiga sole kipe edito ya Newton. *441# agiwe duke number 1
10: kimeje ngemiko abkiru wako wake yako 3,000 anangia yako 15,000 jebin business project
5: imo 15,000 ibide mara mbili
10: *441# agi ya duke number 1 mekanchu ile duke ne yote kwa number 1 yaka sirike ile business project agi jok chika bisa kiko ito 15,000 agi gonin kora elibu ushek somok bonus
5: akwa maigas kumye ngot kwenye kutom kwa inyorugi
10: so kwa murwa
5: amache ipide mara ngapi
10: biden kitio safari itagenge gotkotoma ke akun jepkonde ne sire siling bakal
5: inyona ke ipide mara moja ke gone 3000 amuna ke ga ke bangan kabisa soko ago en sign it goes ke bindi chala la salama
10: *441# age juduge number 3
5: duge number 1
10: duge number 1 yes go give me duge number 1
5: duge ne give me go number 1 nonga ke sirge le business project *441# age we duge number 1 enyu aina jitani gile Zachary
10: kanyurata Zachary
5: kogi goi 3000 Zachary enyu *441# inyo duge number 1 kemite ngap kirwa Robert itap kable lash
11: ya mwene wakile mwa sabi
10: kijo meke kabisa buwana
11: ino mwene ni jep kama tu nana le ni ama kwa jemba uli ya bito na kitu ya bito na kitu ya mboshi kari angala le ni gile magoro oranga le so nangyo ama jep kama tuwa ya kabisa ama kirwa kikese ni upaka kirwa kenta kari angala le
4: Nairobi City Marathon kuma labatet kityo niko labatet netinye lele stand ne
5: kele kiboromi
12: ginyo wa muro nyonyo kaburu ka notko gine mi kityo kwonyo nin ama yi notko otko ngete ka meta tiko sore sugaru ka toga sabote disnale chongo gine mi ama kwa chengi mpike kukwa ishe ka lako mseki chichi asike guruwe rawana ngetebe nko mwamani toba ka ngeti ka ama kwa mtu ulo so nko guru chobo ishe ka nga lale si kwa mwan chicho ni neipure tuwa nga le klimendi
5: hey
12: kai mwa yi salwe nga le kapase nora la kase bui
5: kase wei kwa mwa yi ngeyane nko bela bengwase kwa poti kongoi blagatiyo
13: alu sadwe wa mure
5: kichamegei
13: kange din engwani jona ga tagnai ngot ko ngurat ne ni ananto ngot ko tom ngurat ko momi tin ko ne ne ni ni yon amo mi tin ni ngot na aga to le ti kai ni iri to tagnai yo to ne ne ge le girat anan ki ga anda tugun ju uchono sigir ge ko urwa je ko nyini ko lele ni po yonde nyune ko bo yonde nyini ma na ge ko ko na la ko el tiene ni siki ko ma tambu ani na ko igani ne tambu ani ko igani ni ko rate ago ganda ko hino mo mo jane amuni ma wato po ger tiñe ko ange tin bo ger ko buru ko ma sin ba ci gere ni anda ni mi tuge bas ko ko ma jani yang ela kwani kityo ogurin kwani siaga lagi ketuti kechwagi abinyo kete bote age ngalan ngale chombo kichona otiaje jiji ko kuonda nyungo ino nini kongot ko kibarat ago ityo ko mitena pomur tayini bas kete ene jogo bugeleji imo giga guoni na ino eni kechu awre giga

0: ngetej giletien angata baragoy
1: angata barwe eh wale mawaya
2: eh
1: ngene gita ke ngalalo gita mi den te fuata na lo gita mi te dire tu
2: ah ginye ne gita mi vivire tu so
1: e jalle jalle
2: ah eh
0: ah
1: eh
2: garibu
0: garibu
1: ne ne wichi mawaya Lagu jami itu nanda, di tangan ti beti nang kata paru, mami jono jono dia kang kata paru. Ingin lagu mami wana mesayo, nawai.
2: Iman.
1: Eh, aku anggo uno.
2: Kau ngai ni cerita gilecian nang kelimba angat tebregoi.
0: Iba gilecian jono.
2: 0792468 ngana.
3: Ia mune nawai aksam
2: ter. Ija magai.
3: Am kamune tamie nyo.
0: Ah, bye bye kabesa.
3: Tiga tenian untuk segoria.
0: Ah mana tindrit?
3: Awak itu tadi bual tindrit ini.
0: Segoria tak nak gol.
3: Baru. Ayo soalnya, buat material. Gua main dulu bacaan.
0: Ah, main dulu.
3: Gua mikir main dulu. Ibu ingin.
0: Sawa.
3: Sawa sama tak.
0: Kau gue mesin.
3: Alat kat perhatian anu namu. Hello.
0: Hello. Ya.
2: Hello.
3: Hello.
0: Yep.
3: No, no,
4: Breakfast just got super! Introducing Zesta Superhero Jams, now in fun 100 grams and 200 gram packs. What? Every pack comes with guaranteed airtime or data? So kids get their heroes and you get rewarded too!
5: Zesta Super Breakfast!

0: Kaza. Dengan seksa mukti kangen sekapit kini orang orang bebet kongen tegen newsroom nampak kalian jin ada yang metua gay kui eksekutif ke pasal orang bebet akhirnya Caroline Maru kage iya kago yamin miji tanda kago jut nge kure Silas Silas very good akhirnya kaginya kage kone netai agora agor nyum nyum ke kone nbaen kut kuma bitya ke so iji lagi just staff of tuan star 7 ash aso ko biti gere Silas magi ko jije boyang ago Silas ko agorin 20000 ago ngot ko mabiti aga naga jut eng ngin neba dega se jemite tai angwan bas ke de suna gnye ele buti te malake ku star 441 star 7 ash
1: mon ku yo ogaskin kama kalei ori je gite ngel rating new ko ele bu mu tai che negit koro or jota tugul gite je kubalagok choka chek chukumiu magumi goren tege tiljin chita nguli mbaka uli oret ega mut nge tiljin lagok sumoko yege gata maige ga moja kijiji ana magijiji mato til goret nguli mbaka kop kiruok ko legitu itos mbaret nguli mbaka uli nko tuyo sige pat nko keba baan nge pendi nku nini che goret koko ben kumakumi nolege go legi ama meje se tu nole mamua iwa
2: tetu teta mwa enye emo FM
3: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono
4: Kenyo Tungu
5: Nairobi City Marathon kuma labatet kityo. Niko labatet netinye lele stand ne momi negionien. Kirwaen labatane parabare tab expressway. Nito ko edition bamut olete take en jumapili tarigi tisab arawe tab lo en kenyini. En tau nitab Nairobi en parabare tab expressway. Agi wangunen Uhuru Park. Ni kolabater ne tutos roi chechen kirwai labato sheketer tergo half marathon ne ba kilomita shekito magenge 10 kilometers ak 42 kilometers agina ile miten fun run ne ba kilomita shemut tos ia genge en roi chechop tinge labatani rute chen website na nyane en www.nairobicitymarathon.com asimut isrige ni kolabater ne ga belindet en kilomita shek artamagoeng ki go chirabishek keite milionishek somok kenuch mut eng murenik ak kwanyi. Komanutiet nebo labatani kogeger gele kogirip itondap emet yani going green.

0: batu tu kikararo ni ngapesa jata chibite ingo lupa studio buat hile taktari koche nge ngejere nipa masabi ala mawaka sabi ka masabi sobire sabu kwa kia ndo kudu ihe kakile kisame isi ala maka sama asis inye
1: ihe
0: kisame asis kukunata agere saith kako maiko leje jaja kine kia